Masi he joa, CKLB huaho. Hito zinera kesa teku hienta kesara kuhteko. Are you na kehekuna zunda kuti listen la judika shansi titi.